0: ezithinta isintu njalo ngolwesithathu ekuseni nobabutembe senza kwenzeke
1: ngokwesintu mangabe kukhulunywa ngokuthi umuntu wesifazane uyahlonishwa usuke kuchazwani esintwini
2: kuba izenzo nendlela aphathwa ngayo ezenza ukuthi ezibone ehloniphekile umuntu wesifazane lezo zenzo ke ezokuthi ke kufanele ukuthi umuntu wesifazane umphathe kahle ukuye kube ukubheka izidingo zakhe kakhulukazi kuneyidingo zakho wena umuntu wesilisa ngizobalula okunyeke lokho kuzidingo zakhe umuntu wesifazane ukuthi mazi ukuthi udingani ndoda yageza uyabona ngoba phela umuntu wesifazane ukudinga ugezekile
0: Cindy half pint cheese.